0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sepada teman Produa, masih bareng Theo yang nyapa kamu di pagi ini. Tadi kita udah dengerin Batas Senja nih, kita usahakan lagi ya, Fatin, Pelangi, dan Hujan ya, dengan singlenya ini teman Produa pengen nyapa kita di pagi ini. Dan nanti juga bakal disel sama Bernadia dengan singlenya Laut Yang Tenang. Anyway teman Produa, udah jam 9 ya, aku harap kamu udah bersemangat dan mood kamu juga udah stabil ya, karena setelah ini kita bakal dengerin lagu-lagu yang pastinya bikin mood kamu makin asik. Thank you banget ya buat ke Imei teman Produa yang pastinya udah nyiapin playlist yang pastinya buat mood kita tuh setiap hari makin sweet pasti. Anyway, di pagi ini aku harap kamu udah sarapan, udah makan juga, dan semuanya udah prepare juga teman Produa mungkin ya. Dan semoga hari kamu menyenangkan, karena besok udah weekend, Sabtu Minggu pastinya. Jangan lupa siapin list-list jadwal kamu ngapain aja besok teman Produa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Informasi pertama, pemerintah akan meluncurkan sistem registri unit karbon pada 9 Juli. Dan sistem ini menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Peluncuran SRUK menandai dimulainya perdagangan offset karbon sektor kehutanan pemerintah dan menyiapkan potensi awal sekitar 31,72 juta ton setara karbon dioksida. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Timnas Portugal versus Kroasia masih bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama, di mana babak pertama 32 besar Piala Dunia 2026, di mana pertandingan berlangsung di Stadion Toronto, Kanada pada hari ini. Dan Portugal juga langsung berupaya mengendalikan permainan sejak menit awal melalui penguasaan bola dan distribusi umpan dari lini tengah. Kroasia juga tampil dengan tenang dengan menjaga organisasi pertahanan agar ruang gerak lawan semakin terbatas sepanjang pertandingan. Dan kita ke informasi terakhir, fans penyanyi Taylor Swift serasa tak sabar menanti hari bahagia sang penyanyi dengan kekasihnya, Travis Kalanick, yang diperkirakan akan menikah dalam pekan ini. Pasangan yang telah bertunangan pada musim panas lalu itu diperkirakan akan menikah menjelang akhir pekan pada 4 Juli di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama Theo, sekaligus menutup perjumpaan kita di Sepada. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari pagi tadi, pastinya sampai saat ini udah setia nemenin aku. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya, karena masih ada Kadayang nemenin kamu nanti di Santai Siang pastinya. Kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit dan sampai jumpa lagi nanti di segmen-segmen seru lainnya. Bye bye and see you. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Produa Hit List. Terus tujuh bagi Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, welcome to Pro 2 Hit List Indonesia bersama Dayang Punya Periang, menemani santai siang kamu sampai jam 3 sore nanti. Teman Pro 2, buat spesial kita buka lembaran pertama yuk di segmen yang paling seru nih, ditunggu-tunggu juga pastinya sama kamu, yaitu Pro 2 Hit List Indonesia, which is aku bentar lagi bakal up ya beberapa lagu kece yang bisa langsung kamu vote di story Instagram @RRIPro2Tarakan. Ini segmen belum mulai, tapi udah banyak banget yang request lagu teman Pro 2. Jadi sabar aja, aku juga bakal muterin lagu yang request sama kamu. Pengen request, bisa langsung DM aja ke Instagram ya. Nanti aku baca, aku juga bakal sapa. Jangan lupa juga vote lagu yang udah aku up teman Pro 2. Oke, sembari itu aku mau tanya dulu, apa kabar dunia jiwa dan raga? Kabar baik? Atau masih ngantuk? Apalagi pagi hari kita disambut sama hujan. Aduh, hujannya deras banget ya teman Pro 2, tapi ini hujannya udah reda. Semoga kamu kembali semangat ya untuk menjalani hari secara ini masih hari produktif ya teman Pro 2, khususnya buat kamu yang bekerja. Pasti jam segini masih lah ya, tapi jam 10 biasanya ada coffee break gitu teman Pro 2. So enjoy your time, kita sambil dengerin lagu Avil Kila yang relate banget sama kondisi kita hari ini, yaitu pelangi seusai hujan. Happy listening.

Indonesia, balik lagi bersama Dayang, teman Pro 2. Yang barusan kita ditemani sama lagu yang galau brutal dari Angie Carvalho bertajuk Remuk. Ya, ini lagu yang direquest sama Kak Zulia ya, teman.

epic banget nih. Aku bakal muterin lagu yang paling banyak di request sama teman Pro 2 di story Instagram @RRIPro2 Tarakan. Siap-siap, kita bakal disapa sama suaranya Samuel Cipta bertajuk Jaket Rasa. Asli ini aku baru banget up di story ya teman Pro 2. Udah banyak banget yang nge-vote. Thank you so much buat Kak Cindy Oktavirisa, ada Kak Nur Ladia SR, ada Agni Yakanza, Kak Sans D, ada Jerai Soy 90, Kak Zania, mewakil teman Pro 2 lainnya. Ya, ini lagu tuh ibarat kayak alam rasa ya, dimana ada cinta dalam alam rasa, di dalam hati yang selalu jadi tempat pulang teman Pro 2. Which is Samuel Cipta tuh kayak pengen bilang ke kita tentang cinta sebagai perasaan terbesar manusia ya. Apalagi memang ini lagu makin epic lagi karena menggabungkan genre pop, folk, and jazz untuk ciptain suasana yang hangat, bisa menghempas segala rasa dingin dan juga gegana di hari ini. Wah, udah siap-siap dengerin lagunya? So this is for you, Jaket Rasa by Samuel Cipta.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Vanessa Z, Berkaca-Kaca. Waduh, disambut sama lagu galau lagi nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Indonesia. And welcome back bareng Dayang. Thank you buat Kak Amalia yang udah request lagu ini ya. Semoga hari kamu galau. Aduh, enggak. Semoga kamu bisa move on, bisa kembali bangkit walaupun barusan galau brutal sih kita dibuat teman Pro 2. Apa enggak galau kalau kamu benar-benar dengerin liriknya ya? Ini lagu ceritanya tentang rasa sakit hati waktu lagi jatuh cinta gitu. Dan ternyata lagu ini fun fact-nya dibuat sama tim Juicy Lucy, yaitu Iqbal Siregar, Dennis Ligia, dan juga Faisal M. Fasha. You know, Juicy Lucy memang lagunya tuh ngenes-ngenes semua ya. Apa enggak makin galau kolab sama Vanessa Z yang suaranya itu memang bikin kita gamon alias gagal move on gitu. Nah, untuk mempertahankan rasa galau itu, next song aku bakal muterin lagu yang di request sama teman Pro 2. I mean di vote sama teman Pro 2 di story Instagram @rriprodua_tarakan. Thank you buat Mina Noxe _ yang udah vote lagu dari Celine Grass featuring Andrianto bertajuk Sumpah Mati. Yah, teman Pro 2, ini lagu patah hati juga sih di tahun ini. Asli, lagunya ceritanya itu tentang keberanian seseorang untuk keluar dari hubungan yang nyakitin. Dan fun fact-nya ini lagu ya diciptakan sama musisi top Happy Andromeda, Mahalini Raharja, Jayan Priyas, dan juga Andi Rianto. Lagi-lagi diciptakan sama musisi yang suka banget ya buat lagu sakit hati. Aduh, ya udah yuk buat kamu yang mungkin lagi pengen menikmati rasa galau ya. Makanya dari tadi lagu yang di-vote itu banyak kebanyakan lagu galau teman Pro 2. Mungkin lagi terikut sama cuaca kita yang sendu ya. Ya udah yuk kita galau bareng-bareng dengan lagu Sumpah Mati by Celine Grass featuring Andi Rianto.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Indonesia masih bersama Dayang di 107 FM Pro 2 Tarakan. Teman Pro 2, waduh, ini ya dengerin lagu yang agak upbeat. Kondisi cuaca kita tuh makin mulai cerah gitu. Walaupun masih dengan awan-awannya, paling enggak sesendu tadi waktu kita dengerin lagu yang super galau brutal ya, teman Pro 2. Nah, biar kita bisa selaras sama cuaca kita dan juga mempertahankan kondisi mood teman Pro 2 yang barangkali udah makin up nih ya, udah enggak segalau brutal tadi, aku bakal puterin lagu yang menjadi juara ketiga kita yang di vote sama teman Pro 2 di story Instagram @rripro2tarakan. Lagu terbaru dari Caleb J di tahun ini bertajuk Gerilya Cinta. Dari judulnya udah tahu ya, ini pasti lagu cinta teman Pro 2. Dan memang ini lagu ceritanya tuh tentang perasaan cinta yang tumbuh secara diam-diam gitu, alias kamu yang lagi fall in love. Cici, ini tanggal muda nih teman Pro 2 ya, gak ada niatan mau nembak atau ajak jalan gitu. Pokoknya ajak aja lah teman Pro 2 ya, siapa tahu cocok ya. Berlanjut, aku doain lah pasti yang terbaik buat kamu ya. Good luck teman Pro 2. Kalau bisa dengerin dia lagu ini juga sih, karena lagu ini tuh bakal menyampaikan pesan bahwa cinta itu layak diperjuangkan dengan kesungguhan, kesabaran dan juga ketulusan. Kalau cocok, terus kalian misalnya nanti lanjut ke jenjang yang lebih serius, jangan lupa undang aku ya.

Pradua Hitlist. Halo Party Boy, Chris Adams. Lagu untuk mewarnai musim panas ya, ngajakin kamu berpesta teman Pro 2. Pas banget nih, dunia lagi ngalami musim panas. You know, di daerah Eropa itu bisa sampai 40-an derajat. Dan sebenarnya parah sih itu panasnya ya. But di kita syukurnya masih ada hujan. Which is baru banget tadi pagi hujan teman Pro 2. Paling gak lagu barusan hadir untuk menghangati tarakan yang dingin sedari pagi tadi. Oke, nah untuk mempertahankan hal yang baik ini, semangat yang baik ini, aku bakal menutup segmen Pro 2 Hitlist Indonesia dengan lagu terakhir kita yang di-up di story Instagram @rriprodua_tarakan dari Kicile Frunka yang baru banget rilis lagu April lalu bertajuk Lukis hari ini. Ya teman Pro 2, lagu ini tuh pengen ngajakin kamu yang barangkali nih ya, karena terbawa suasana di cuaca yang dingin, jadinya ada gitu negative thinking, overthinking, keinget hal baik di masa lalu. Jadi lagu ini bakal ngajarin kita dan ngajakin kita untuk buang tuh rasa cemas. Yuk kita belajar terima kesalahan itu, kemudian kita bangkit hari ini, kita lukis, kita warnai langit tarakan yang kelabu dengan warna Magicu Hibini yuk, supaya kamu lebih happy dan gak ada lagi sendu teman Pro 2. So, sepakat? Let's go!

0: 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Hey, welcome to Pro 2 Hitlist. Kembali lagi bersama Dayang, teman Pro 2. Dan karena Pro 2 Hitlist Indonesia kita udah tutup tadi sebelumnya, nah jam 11 ini kita lanjut yuk. Kita buka lembaran baru di Pro 2 Hitlist Mancanegara. So, ini bebas buat kami yang pengen request lagu Mancanegara ya. Boleh langsung DM aja teman Pro 2 di Instagram @rriprodua_tarakan. Atau vote beberapa lagu kece yang udah aku up tuh di story Instagram. Aku spill lah ya, ada Olivia Rodrigo dengan lagu Stupid Song, ada Neil Horan dengan Dinner Party, Yoasobi dengan Baby, and Hurts to Hurts dengan Lemon Tang. Anyway, ini lagu yang memang lagi hits parah juga ya di tahun ini teman Pro 2, di antara jajaran lagu hits lainnya. So boleh banget yuk vote sekarang juga, pastinya aku juga bakal nyapa-nyapa kamu ya. Sembari nungguin kamu vote, aku pengen muterin lagu hits keluaran tahun 2020 dari Alina Baras featuring Khalid dengan Off the Grid. Let's go!

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Welcome to Pradua Kapa, karya Paguntaka bersama Dayang yang masih menemani ruang dengar kamu ya. Wah, setelah seru-seruan sebelumnya kita dengan lagu-lagu epic, lagu-lagu hits yang udah pada kamu request, sudah aku puterin semuanya. Yuk kita calm down jam 12 siang ini sambil kamu prepare lunch. Atau mungkin sekarang lagi ada yang ngunyah makanan di siang hari yang semoga makin cerah sih. Walaupun masih dengan awan-awan manjanya teman Pradua di langit tarakan kita ini. Tapi memang kalau siang-siang kayak gini, jam segini paling enak banget kita isi dengan cerita tentang usaha-usaha keren ya dari warga Tarakan, especially Pradua Kapa. Nah, you know, di kota kita ini ternyata banyak banget ide usaha yang sederhana gitu, tapi manfaatnya besar. Kayak makin ada aja usaha baru gitu. Gak cuman kafe mulu ya, walaupun tiap bulan masih ada aja sih kafe baru nambah terus gitu, tapi tetap ada aja gitu usaha-usaha yang makin berkembang. Salah satunya yaitu yang paling aku perhatiin, usaha rental sepeda teman Pradua. Widih, sekarang memang makin gampang banget tau lah ditemui di beberapa titik kota Tarakan. Iya kan, dari yang awalnya aku cuma tahu kayak 2 titik gitu. Kok makin setiap sudut nih aku jalan lah, ada, makin bertambah lah pokoknya. Dan memang bukan cuma buat olahraga sih, sepeda juga jadi pilihan banyak orang buat jalan santai, nikmati suasana Tarakan, entah pagi-pagi atau sore-sore ya kan. Nah, dari situ lahirlah peluang usaha yang memang cukup menjanjikan teman Pradua. Memang modalnya tuh butuh usaha banget ya, apalagi sepeda gitu. Tapi kalau dikelola dengan baik, rental sepeda ini bisa jadi sumber penghasilan sekaligus juga membantu kita nih, para masyarakat Tarakan yang pengen beraktivitas dengan cara yang lebih sehat dan juga ramah lingkungan pastinya. So, kita bakal lebih bahas terkait dengan ini, tapi kita ditemani dulu sama Chiso and Zain dengan Ice Close. Stay tuned.

0: together.
1: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Pro 2 Kapa Karya Paguntaka. Ya teman Pro 2, kita masih bahas terkait dengan salah satu UMKM yang lagi mulai berkembang, makin berkembang nih di Tarakan, yaitu rental sepeda. Wah, ini favorit aku banget nih kalau sore-sore teman Pro 2, asli seru banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, usaha rental sepeda itu sederhana banget loh teman Pro 2. Ya di samping modal yang memang gak sederhana sih, tergantung berapa banyak rental sepeda yang kamu rental gitu ya. Ada sudah rental sepeda yang memang sudah sampai puluhan sepeda, ada yang bahkan aku lihat tuh masih 5 sepeda teman Pro 2, tapi itu udah bisa jadi cuan gitu. But simpelnya kan ini tuh adalah usaha menyewakan sepeda, tapi punya dampak yang luas lebih dari itu teman Pro 2. Nih ya, orang yang datang ke Tarakan, baik wisatawan maupun pendatang, apalagi aku nih anak rantau gitu ya, itu gak harus punya sepeda sendiri buat keliling kota. Inilah, harga sepeda itu sebenarnya bukan hal yang mudah untuk kita para anak rantau, apalagi anak kuliah, anak kos gitu ya. Tapi dengan sewa sepeda beberapa jam itu sekitar 20-30 ribu, itu udah sewa 2 sepeda loh teman Pro 2. Kita udah bisa nikmatin suasana Tarakan dengan cara yang beda gitu. Gak buang-buang bensin ya kan, apalagi seru. Dan menariknya lagi, usaha kayak gini tuh juga ikut gerakin ekonomi lokal loh. Of course, mulai dari pemilik usaha yang pasti, yang punya usaha ya, penyedia perlengkapan sepeda, sampai tempat-tempat kuliner yang disinggahi para pesepeda culture ini teman Pro 2. Pokoknya semua itu ikut merasakan manfaatnya ya. Jadi satu usaha kecil aja ternyata tuh bisa ciptain perputaran ekonomi yang cukup besar. Ini baru bahas pertukaran ekonomi, perputaran ekonomi teman Pro 2. Belum lagi kita para konsumen yang dapat serunya, dapat manfaat kesehatannya juga ya kan. Wah seru banget nih. Kalau teman Pro 2 sendiri punya tempat rental sepeda andalan gak? Di mana tuh?

karya Pak Guntaka, pusatnya karya anak muda.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka. Mahal ini untuk yang bersamanya. Waduh, dengerin lagu barusan sambil kamu yang mungkin masih makan. Nggak ketelan kayaknya tuh nasi. Ya teman Pradua, kita kembali kalem, kembali enjoy dulu ya di segmen Pradua Kapa Karya Paguntaka. Masih bersama Dayang juga pastinya. Dan kita masih membahas terkait dengan salah satu UMKM yang makin berkembang di Tarakan, yaitu rental sepeda. Kalau aku pikir ya teman Pradua, yang bikin usaha rental sepeda ini menarik itu karena ngikutin kebutuhan masyarakat Tarakan sekarang gitu. Asli, ini masyarakat Tarakan nih gacor banget ya. Kayak keinginan untuk berolahraga itu makin meningkat ya. Apalagi banyak banget yang menjadikan olahraga tuh udah sebagai rutinitas tiap sore ya. Pagi juga ada teman Pradua. Aku salah satunya. Walaupun yang belakangan tuh lagi sering banget olahraga di rumah ya, karena Tarakan selain sering hujan tapi juga sekali panas, panas pol teman Pradua. Dan kalau pengen olahraga di luar, pasti aku tuh yaitu milih Goes. Ya, pilih rental sepeda teman Pradua. Apalagi sepedaan sama nikmati vibe segar biasanya sore-sore di Tarakan, dimana kayak udah gak begitu panas pol gitu ya. Wah, tuh enak banget tuh. Apalagi cuaca yang kayak tanggung-tanggung kayak hari ini tuh, enak banget buat sepedaan sore-sore. Bisa lebih awal, biasanya jam 3 udah bisa lanjut goes tanpa harus kulit kita begitu terbakar ya teman Pradua. Nah, kalau weekend jangan ditanya, apalagi nih hari Jumat, dimana kita udah mulai menyambut weekend ntar sore teman Pradua. Wah, pasti nih makin ramai lagi orang sepedaan di Tarakan ya kan. Nah, disinilah memang pelaku UMKM tuh ngelihat peluang sih. Mereka nyediain sepeda dengan berbagai ukuran dan juga jenis supaya bisa dipakai anak-anak sampai orang dewasa. Ada sepeda yang unyu-unyu buat kamu yang suka ya, girly banget. Ada yang culture banget, pokoknya sporty banget buat kamu yang pengen bangun branding diri sebagai pesepeda culture. Ada semua. Bahkan ada yang lengkapi dengan helm, perlengkapan keselamatan supaya pelanggan juga merasa lebih nyaman waktu bersepedaan ya. Pelayanan yang ramai juga jadi nilai tambah pastinya yang bikin pelanggan tuh pengen kembali lagi teman Pradua. Anyway, sore nanti kamu ada rencana goes bareng siapa tuh?

0: 어근 따가.
1: Karya Pagun Taka bersama Dayang di frekuensi 107 FM Tarakan. Teman bro dua, usaha rental sepeda itu ngajarin kalau peluang bisnis memang enggak selalu harus rumit ya. Kadang cukup ngeliat kebiasaan masyarakat Tarakan nih yang makin suka olahraga terus menghadirkan solusi yang dibutuhkan gitu. Nah, selalu masih ada orang yang pengen bersepeda tanpa harus juga beli sepeda sendiri. Pasti usaha ini bakal tetap punya peluang besar sih ke depannya, teman pro 2. Dan dari cerita usaha rental sepeda kita hari ini, aku rasa kita bisa belajar kalau UMKM tuh bukan memang tentang jual beli makanan atau pakaian aja ya. Jasa kayak penyewaan sepeda itu juga punya peran penting sih untuk menggerakkan ekonomi daerah dan kasih manfaat bagi masyarakat. Semoga makin banyak lagi anak muda Tarakan yang berani ngeliat peluang di sekitar mereka, teman pro 2. Karena usaha besar tuh sering banget berawal dari ide yang sederhana loh. Ide yang kadang iseng gitu ya, tapi dijalankan dengan tekun dan terus berkembang deh sedikit demi sedikit. Dan siapa tahu dari sebuah sepeda nih bisa lahir mimpi-mimpi besar yang ikut membawa nama Tarakan semakin dikenal juga di ajang-ajang kompetisi sepeda, teman pro 2. So, semangat buat kamu yang lagi menjalani hari, yang punya plan sepedaan sore ini, semoga terwujud plannya, gak cuma wacana forever. Dan buat kamu para pengusaha sepeda, semangat ya, semoga makin berkembang juga usahanya. Dan buat semua warga Tarakan lagi yang penikmat sepeda, para pesepeda culture, yuk kita kembangkan lagi itu, pertahankan pola hidup yang sehat ini. Well, thank you buat kamu yang udah join Merandayan di Produk Kapa kali ini. Sampai jumpa ya di segmen Produk Kapa edisi selanjutnya di jam yang sama, teman Produk. Tenang aja deh, masih bakal stay here nemenin kamu di next segmen Santai Siang. Satu lagu menutup segmen ada Olivia Rodrigo with The Cure. Enjoy.

Dwi FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Santai Siang. Lagi santai ria nih teman Pro 2. Habis makan, wah enak tuh. Semoga kamu tadi happy ya, makannya tenang, dan juga makan makanan kesukaan kamu. Jangan lupa, semoga makanan itu sehat ya teman Pro 2. Sehat dalam artian lengkap gitu gizinya. Proteinnya ada, seratnya ada, karbonya juga ada, untuk mendukung aktivitas kamu seharian ini. Apalagi buat kamu yang harus kembali bekerja gitu ya. Kalau yang masih menikmati waktu libur kayak anak kuliahan atau anak sekolahan, ya terserah deh. Karena pastinya setelah itu masih bisa scroll-scroll, masih bisa santai-santai ya kan, namanya libur. Tapi kalau orang kerja ya harus kembali meningkatkan fokus teman Pro 2. Makanya jam 1 ini aku pengen ngajakin kamu kita kembali ke fokus dengan bahas seputar dengan dunia olahraga. Dan sembari itu, yuk bangkit dulu kamu. Habis makan jangan langsung rebahan. Ini gak cuma berlaku buat kamu yang kerja loh, termasuk kamu yang mungkin lagi santai aja siang hari ini. Gak ada salahnya habis makan kita bergerak teman Pro 2, buat bantu insulin kita bekerja mencerna makanan. Oke, sembari itu kita temenin sama lagu Hip Dut alias Hip Hop Dangdut dari Nike lah, bertajuk MMG, My Mind Gue. Happy listening.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yofi Anuno, indah ku ingat dirimu. Waduh, lagu hits baru mereka tahun ini nih teman Pro 2, baru banget dirilis ya. Dan ini lagu sebenarnya ngeri-ngeri juga ya. Tinggalkan saja pacarmu gitu supaya bisa sama aku. Waduh, enggak, aku enggak pengen kayak gitu sih teman Pro 2. Agak bahaya sebenarnya. Tapi ya ini lagu just for fun, semoga enggak menjadi kisah hidup kita ya. Karena ribet tahu urusannya kalau sama pasangan orang. Kecuali udah putus baru deh kita masuk gitu ya. Ya teman Pro 2, tapi lagu update barusan juga memberikan semangat sih buat kita pastinya. Nah, biar makin semangat lagi ya, aku pengen bahas yang lagi update nih. Belakangan masih ribut juga tentang Piala Dunia 2026, masih banyak juga yang nobar ya teman Pro 2. Dan di sela-sela itu, kamu tahu gelanggang tengah Belgia Yuri Tielemans, wah fun fact-nya berhasil masuk buku sejarah dong untuk Piala Dunia tahun ini setelah menumbangkan Senegal dengan skor 3-2 teman Pro 2. FYI, gol penalti Tielemans itu di menit ke 120+5 ya ke gawang Senegal, yang sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun lamanya teman Pro 2. Ini info valid dari rri.co.id ya, buat kamu yang kudet, jadi ini berita valid. Dan Tielemans ini jadi aktor utama pastinya karena ini kemenangan dramatis Belgia atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Apalagi dia mencetak 2 gol ya, termasuk gol penentu yang mengantarkan Setan Merah ini menang dengan skor 3-2. Anyway, laganya itu berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, yang memang sempat terlihat akan berakhir dengan kemenangan Senegal sih. Sudah sempat kayak, wah bisa dilihat nih Senegal memang the winner-nya. Tapi

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back to Santai Siang. Masih bersama Dayan dan kita masih membahas terkait dengan keseruan Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Kalau sebelumnya ya, kita bahas terkait dengan masuk buku sejarah Pildun 2026. Ada Tillemans yang pecahkan rekor bertahan 12 tahun lamanya. Dan sebelumnya kan juga aku sempat notice ya, kalau di fase berikutnya Setan Merah ya, ini bakal menghadapi pemenang pertandingan yang cukup berat, yaitu Belgia yang bertanding melawan Amerika Serikat atau Bosnia Herzegovina di babak 16 besar Pildun 2026. Dan sudah ada hasilnya teman Pro 2. Fun fact-nya, timnas Belgia menciptakan salah satu comeback paling dramatis di Piala Dunia tahun ini setelah menyingkirkan Senegal dengan skor 3-2 di babak 32 besar. Ya, sempat tertinggal 2 gol sampai penghujung pertandingan. Belgia bangkit dong dan mastiin kemenangan melalui babak perpanjangan waktu teman Pro 2. Anyway, laganya berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, yang memang sempat mengarah di kemenangan Senegal ya. Tapi memang Belgia nunjukin mental luar biasa juga dengan mencetak 2 gol cuman dalam kurung waktu 3 menit menjelang laga usai teman Pro 2. Ya, berkat hasil ini Belgia melangkah ke babak 16 besar dong dengan kepercayaan diri tinggi. Next, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bakal menghadapi pemenang pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina teman Pro 2. Wah, seru banget ya. Kamu sendiri teman Pro 2, kamu punya idola gimana? Udah masuk gak? Udah pada lolos gak ke babak 16 besar? Atau masih menunggu pertandingan yang belum dipertandingkan? Wah, masih cenut-cenut gak tuh dada?
1: Hey man, shout out to all them bitches man, shout out to Mona Lisa man.
2: You know what the fuck going on?
1: Gang, gang, gang.
2: Draco.
1: Hey,
2: Lil Pump.
1: Hey.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Let's play football.

I shall speak with champions. Wah, ini adalah lagu yang dipilih oleh masyarakat global ya, yang akhirnya juga masuk dong, dimasukkan sama FIFA dalam album Piala Dunia 2026. Mantap, padahal I shall speak garap sendiri ya, Tamam Pro 2. Tapi ya, itulah namanya ya, benar-benar pengaruh masyarakat dunia itu sebesar itu kalau kita bersatu, Tamam Pro 2. Karya seperti ini bisa dilirik banget gitu ya. Ya, hal yang sama juga terjadi kalau misalnya kita bisa menyuarakan isu-isu di luar sana terkait dengan isu-isu yang wajib kita perjuangkan. Harusnya kita juga bersatu ya, Tamam Pro 2. Tapi nangkepin lagu barusan, kita masih membahas seputar dengan perkembangan Piala Dunia 2026. Ada yang baru banget nih, kabar masih hot banget, yang mana di sini ini Swiss mastiin langkah ke babak 6 besar Piala Dunia tahun ini usai ngalahin Aljazair dengan skor 2-0, Tamam Pro 2. Anyway, ini pertandingan masih babak 32 besar ya, yang berlangsung di PC Players Vancouver tepatnya hari ini, Tamam Pro 2. Dan kalau dilihat pertandingannya sih, Swiss memang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan, meskipun Aljazair juga sempat loh menguasai jalannya laga, Tamam Pro 2. Kalau kamu bertanya-tanya, itu 2-0 siapa tuh yang cetak gol? Nggak mungkin aku ya. Jawabannya itu Brill Embolo dan Doye yang berhasing-masing mencetak 1 gol, Tamam Pro 2, untuk mastiin kemenangan Swiss. Yeah, ini adalah kebanggaan pastinya buat kamu para supporter Swiss, tapi ya berupa kesedihan juga sih buat kamu para supporter Aljazair, Tamam Pro 2. But it's okay, inilah namanya pertandingan ya. Ada menang ada kalah, kita nantikan aja babak selanjutnya.

mới được đọc. Rien n'est passé. Ne vous plaisantons. Lyon.

Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produel from teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang di Santai Siang. Aduh, ngopi-ngopi sambil dengerin lagu The Rain barusan bertajuk Semoga Dia Bahagia. Ketelan gak kopi kamu? Ya teman Produel, lagu barusan agak ngenes ya. Dimana kayak kamu gak bisa bersama dengan orang yang kamu suka, dan kamu berharap orang itu bahagia dengan pasangan yang lain. Kata aku sih, daripada kamu galau, mending malam ini mumpung kita menyambut weekend ya kan, which is hari ini hari Jumat sore, nanti pasti Tarakan mulai rame teman Pro 2 menjelang malam Sabtu juga. Mending jalan-jalan deh kamu, karena Tarakan lagi banyak acara seru ya juga nih. Salah satunya itu Expo Ketahanan Pangan 2026, tempatnya itu di halaman parkir Hotel Tarakan Plaza teman Pro 2. Ini udah buka dari beberapa hari yang lalu ya, dan masih bakal buka untuk beberapa hari ke depan teman Pro 2. Ada apaan aja di Expo ini? Ya, bukan sekedar jalan-jalan. Pasti kamu bisa juga belanja aneka kuliner lah ya pastinya, UMKM Tarakan, sampai ikut permainan yang macu adrenalin. Kamu takut naik kincir angin? Nah, naik tuh supaya untuk mengobati rasa sakit hati. Biasanya orang kalau lagi sakit hati teman Pro 2 itu justru cenderung ngelakuin hal-hal ekstrim untuk melupakan gitu. Siapa tahu abis naik kincir angin tuh agak deg-degan di atas ya, langsung hilang gitu seketika rasa galaunya kamu. Atau naikin ombak banyu, naik kora-kora, kayak kora-kora kita yang besar nggak bisa ya teman Pro 2. Anak-anak aja yang bisa itu ya. Ya naik Hana yang masih bisa kamu naiki teman Pro 2. Yang jelas pasar malam ini tuh banyak banget dikunjungi masyarakat Tarakan ya, karena memang Tarakan ini masih kekurangan tempat hiburan actually. Untuk main dan belanja memang gak begitu menguras kantong juga, harganya murah-murah teman Pro 2. Buruan sendirian juga gak apa-apa, tapi kalau misalnya kamu gak mau kelihatan jomblo banget, ya udah ajak teman gih.

Keisha Lefronka, Lagi-lagi Hanya Kamu. Aduh, lagu romantis satu ini kayaknya pas banget ya untuk mengantar informasi update selanjutnya di Santai Siang bersama Dayang Teman Pro 2. Kamu tahu ini adalah informasi yang buat aku kayak, what? Really? Kamu tahu penyanyi Taylor Swift? Ya, rasanya gak sabar lagi menanti hari bahagia ya Teman Pro 2 sebagai fansnya Taylor Swift, karena kabarnya Taylor Swift itu bakal ngelangsung pernikahan minggu ini juga bareng kekasihnya Travis Kelce. Asli, ya diperkirakan bakal menikah di pekan ini, benar-benar minggu ini Teman Pro 2. Ada sih tanggal yang sudah disebut ya, info dari antaranews.com, yaitu 4 Juli besok juga Teman Pro 2 di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Ya bukan ditarakan pastinya ya, soalnya mereka bukan orang sini. Anyway Teman Pro 2, ini benar-benar kabar yang mengharukan banget, sekaligus kayak tetap kaget gitu. Padahal kan mereka sebelumnya udah sempat tunangan juga gitu ya di musim panas sebelumnya gitu. Akhirnya mereka melaksanakan pernikahan di musim panas hari minggu ini, I mean. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya, udah ada belum sepil-sepil terkait dengan gimana pernikahannya? Ada, Teman Pro 2. Jadi, memang ada sepil-sepil tipis-tipis gitu sih terkait dengan dekorasi pernikahan mereka yang bocor ya. Bahkan ada proses pemuatan bareng di lokasi itu. Kelihat ada kayak semacam-macam kastil Teman Pro 2. Kabarnya sih kayak istimewa banget gitu ya. Ada panggung-panggungnya, rumput, karpet, kanopi. Bahkan kamu tahu perusahaan yang pernah ngatur pencahayaan ya, lighting untuk Coldplay dan The Rolling Stones, dan pakar konstruksi set Conduit diketahui juga bergerak masuk tuh ke lokasi pernikahan. Pokoknya di Madison Square Garden itu kayak sibuk banget, dipenuhi sama aktivitas jelang hari pernikahan mereka Teman Pro 2 sejak pada awal Juli kemarin ya. Udah ada truk-truk dari perusahaan produksi di dermaga pemuatan di arena itu. Nah, terkait pemilihan lokasi pernikahan, Taylor Swift ini juga udah menyewa arena itu selama beberapa hari ke depan. Ya, rencananya pesta pernikahan itu bakal digelar beberapa hari dengan pembagian acara tamu undangan 100 orang dan diikuti perayaan yang lebih besar lagi sekitar 1000 tamu. Aduh, sayangnya di antara itu gak ada aku ya, gak ada nama aku. Ya, habis aku bukan siapa-siapanya ya Teman Pro 2. Aduh, senang banget. Kita doakan semoga lancar sampai hari H ya. Kamu kapan

0: are gonna be.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pro 2 Santai Siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Santai Siang. Ya, yeah, Gracie Abrams barusan ngajakin kamu lihat hidupnya. Look at my life, katanya. Kalau misalnya kamu dikasih tahu orang kayak gitu, teman Pro 2, apa yang bisa kamu sampaikan di kehidupan Gracie Abrams? Dia seorang penyanyi, ya. Yeah. Tapi di sini aku senang banget karena dia ngajakin kita untuk benar-benar ngelihat ke dalam hidupnya gitu. Yang mungkin juga relate sama hidupnya teman Pro 2. Ya, yeah, lagu ini sebenarnya benar-benar apa ya, nunjukin kayak kebebasan berekspresi sih dalam hidup teman Pro 2. Ya, untuk kamu yang mungkin sempat merasa terkekang dalam hidup, aku harap kamu bisa segera menemukan kebebasan ke depannya ya. Sebebas apa? Sebebas Moana. You know Moana? Ada kabar baik dari Moana teman Pro 2. Ada bocoran kalau film Moana 3, Moana 3 lagi dalam proses pengembangan sama Disney. Ya, ini bocoran langsung dari aktor Hollywood Dwayne Johnson ya. Aku kutip dari antaranews.com teman Pro 2. Ya, selama ini Moana memang kita kenal banget sebagai sosok perempuan yang berani gitu ya. Dia berani menyeberang lautan, samudra, cuman dengan sampan teman Pro 2 sama kapal kecilnya itu, ditemani sama ayam ya, sama hewan peliharaannya gitu. Dan disinilah kehidupan yang mungkin bisa menjadi contoh untuk kita. Bukan artinya kamu harus nyemplung ke laut, enggak. Cuman bagaimana kita berani untuk mengambil keputusan dalam hidup kita, berani keluar dari zona nyaman dan menemukan sesuatu hal baru di luar sana yang semoga juga mungkin bisa menjadi tujuan hidup kita ke depannya sih. Tapi terkait dengan Moana 3 ya teman Pro 2, di sini Johnson itu negasin bahwa fokus utama sekarang masih tertuju pada penulisan film live action Moana. Yang dalam film itu, Dwayne Johnson itu meranin karakter setengah dewa, yaitu Maui, teman Pro 2. Jadi memang Moana 3 ini ya, masih diproduksi lah. Kita fokus dulu sama live action Moana, teman Pro 2. Berarti bisa digadang-gadang Moana 3 juga mungkin tayang setelah live actionnya Moana ya. Aduh, live actionnya aja belum tayang, udah ada nih. Desas-desus Moana 3, teman Pro 2. Kita nantikan aja tanggal mainnya. Grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: World News featuring Novia Bahmit dengan Your Side. Lagu yang buat kita merinding banget ya siang hari ini, teman Pro 2. Dengar lagu ini tuh benar-benar bawa kita tuh kayak lagi jalan-jalan naik mobil, tau lah, di tengah padang yang luas, lagi touring keliling dunia. Really asli banget, ini lagu enak banget didengerin, apalagi memang dari liriknya sendiri ya. Ini lagu tentang cinta yang setia, teman Pro 2. Kisahnya tentang seseorang yang memilih buat tetap stay, tetap tinggal namunin orang yang dicintai, melewati rasa takut dan juga segala masa-masa yang sulit. Tapi memang ya teman Pro 2, berada di sisi orang yang kita sayang itu memang obat terbaik sih buat nyembuhin luka dan rasa sakit. Ya enggak sih? Kalau aku sih gitu ya. Enggak tahu deh kalau kamu. Ya, disclaimer dulu ya, orang yang disayang ini kan enggak cuma pacar, tapi juga ada teman, keluarga, atau tetangga, atau siapapun deh yang kamu sayang gitu. Nah, berhubung nih hari Jumat ya, which is malam ini kita menyambut weekend. Tanggal muda pula tuh, barangkali udah cair, acaki doi jalan-jalan sana.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

0: Info Pro 2 FM.
1: Jam 3 sore, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Yayasan Almarhamah meluncurkan program inovatif Sekolah Lansia untuk jenjang S1, S2, dan S3 pada Kamis 2 Juli kemarin. Acara peluncuran kelas perdana ini berlangsung khidmat di ruang pertemuan Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center Tarakan. Teman Pro 2, program ini hadir sebagai respons nyata terhadap fenomena sosial. Jumlah populasi lanjut usia atau lansia terus meningkat, namun tak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah lembaga atau SDM yang mengelolanya. HRD Yayasan Almarhamah Abdul Nur Razaki menjelaskan bahwa istilah S1, S2, dan S3 dalam program ini merupakan standar disasi jenjang kurikulum pemberdayaan lansia, bukan gelar akademik formal. Masing-masing jenjang memiliki fokus pembelajaran yang berbeda-beda. Informasi selanjutnya, sebanyak 637 tokoh dunia berpartisipasi dalam kampanye kemanusiaan untuk mendukung kesejahteraan atlet Paralimpik Internasional. Pendiri Maria Monique Last Wish Foundation Natalia Cahya menggagas program sosial tanpa unsur komersial itu. Inisiasi ini diluncurkan melalui kolaborasi bersama lembaga ASEAN Para Sports Federation atau APSF di Singapura. Peluncuran tersebut didukung penuh oleh Organisasi Nasional Paralympic Committee atau NPC Singapura dan mitra lainnya. Informasi terakhir teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, bintang K-pop G-Dragon resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan untuk sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang akan digelar di Busan, Korea Selatan. Korea Heritage Service menyatakan bahwa penunjukan penyanyi sekaligus rapper yang memiliki nama asli Kwon Chi-yong itu didasarkan pada pengaruh globalnya, kontribusinya terhadap budaya dan seni, serta upayanya dalam mempromosikan berbagai kegiatan untuk kepentingan publik serta kepeduliannya terhadap isu-isu sosial melalui karya seni. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune karena setelah ini bakal ada Kak Imei Fitrian yang menyapa kamu di Pro 2 Update 10 sore ceria. Well, waktunya aku mendarat istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiar yang pamit. Happy Friday. Bye-bye.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi sama aku Imi Fitrian di sini di 107 MHz serta aplikasi RRI Digital. Yes. Sore ini di Pro 2 Update banyak rentetan info yang paling segar dan obrolan yang seru yang pasti bikin kamu melek karena mungkin tadi pagi udah dibela-belain bangun buat nonton bareng ya, denger bareng teman Pro 2. Yes. Pertandingan yang sangat-sangat dramatis sih kalau buat aku. Antara Portugal dan juga Kroasia. Tapi ternyata mungkin ini adalah jawaban dari banyak orang, doa dari banyak orang, karena ada seorang pemain sepak bola yang usia 41 tahun teman Pro 2 mencetak gol, dan itu dia baru dapat rekor lagi gitu ya. Cristiano Ronaldo tuh baru mendapatkan rekor lagi bahwa dia adalah pencetak gol tertua teman Pro 2 FM di Piala Dunia, karena usianya udah 41 tahun. Tapi anyway teman Pro 2, buat kamu yang belakangan ini jam tidurnya diatur sama FIFA, tetap semangat karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8. Tapi sekarang segmennya Pro 2 Update, kita buka sama info yang pertama dulu ya, dari maestro gitar yaitu Toh Pati teman Pro 2. So, karya legendaris yang udah hidup lebih dari 2 dekade. Udah tahu dong 2 dekade. Yes, 20 tahun. Ya kali aja FYI ya. Jadi Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, ini adalah judul lagunya, dirilis ulang dengan warna baru teman Pro 2. Toh Pati menggandeng penyanyi Mario Geklau. Kalau kamu ingat banget atau pernah mendengar versi sebelumnya gitu ya, ini kan di remake ulang gitu ya. Lagu ini dibawakan oleh Glenn Fredly. Jadi lagu ciptaan Toh Pati dan juga Eros Chandra yang dulu dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly ini sengaja dikasih ke Mario karena katanya dia itu berasal dari Indonesia Timur sama kayak Bung Glenn. Yes, banyak sih yang banyak dari Indonesia Timur ya, kayak Ari Kriting. Tapi dia gak bisa nyanyi ya. Dan anyway, Toh Pati tuh ngerasa soal lagunya juga tetap terjaga, dan Mario tuh sukses ngasih interpretasi baru yang dapat banget emosinya. Mario sendiri dia langsung gas, gak mikir dua kali untuk setuju pas ditawarin proyek ini, karena lagu ini punya kenangan personal buat dia teman Pro 2. Jadi ini versinya lebih seger lagi. Kita dengerin bareng-bareng gimana sih versi Toh Pati Mario Geklau dengan lagu yang udah rilis dan populer 20 tahun yang lalu, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Yes, tetap di sini teman Pro 2 di Pro 2 Update. Nanti bakal aku update lagi informasi-informasi terbaru untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Produa update.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Teman-teman Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap di Pro 2 Update.
1: Well, teman Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 Update, still with me, Mevitrian. Dan kalau ngomongin soal kenangan yang ditinggal, kita geser ke info selanjutnya teman Pro 2 yang datang dari Wijaya 80. Aku tuh suka banget sama Wijaya 80, teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu suka sama lagu-lagunya gitu ya. Apalagi kalau kamu suka sama Ardi.

Gito Pramono dan juga Erickson Jayanto, ada Hesky Jo juga di situ yang baru aja ngerilis lagu galau terbaru mereka yang berjudul Lagu Kenangan. Lagu ini pas banget buat para Wijayanti dan Wijayanto. Yes, aku adalah Wijayanti sejati dan sebutan fans mereka yang masih gagal move on. Jadi ceritanya tentang seseorang yang nyesek banget pas denger mantan udah punya pacar baru. Hidup tuh kayak folder ya, berantakan. Jadi tetap konsisten teman Pro 2 Wijaya 80 ini dengan aransemen retro pop ala 80-an obviously, dan musik videonya ini juga udah bisa kamu nonton ya. Ini diambil langsung dari Tokyo, Jepang. Pokoknya actingnya nge-acting banget deh ya. Sampai-sampai ada netizen yang komen, "Kukira lagu ternyata kisah cintaku." Aduh, dalam banget ya. Tapi kayaknya belakangan ini kan Wijaya 80 itu kan udah ngerilis bareng Sal Priadi tuh tentang lagu Beda Agama ya kan, yang mungkin mewakili kamu sekarang. Terus lagi sama Arsy Widianto gitu kan, terus lagu Malam-Malam. Nah ini yang terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu para Wijayanti dan Wijayanto, kamu udah siap banget dengerin lagu Kenangan dari Wijaya 80? Kalau aku sih udah siap banget karena lagunya bakal aku puterin untuk kamu. Sebenarnya ini lagu udah dirilis setahun yang lalu, tapi officially-nya emang baru tanggal 26 Juni atau akhir bulan Juni kemarin dirilis teman Pro 2 dan udah bisa kita nikmatin bareng-bareng. Yes, siap dengerin lagunya, siap patah hati bareng teman Pro 2 buat kamu yang lagi gagal move on karena tahu dia udah punya pasangan baru. Ini dia Wijaya 80, lagu Kenangan.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Yes, balik lagi masih di Pro 2 Update, teman Pro 2 still with me, May Fitrian yang nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Yes, Dedy Wasari Style dan No More yang baru aja aku puterin untuk kamu karena aku punya berita soal Harry Styles, teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin soal mantan sama pacar barunya, ini kayaknya sering memicu dilema, dilema besar ya, bisa buat kamu, bisa buat aku juga gitu. Makanya aku mau share sedikit fakta unik, teman Pro 2. Ternyata ya, mantan masuk ke guest list pernikahan itu bukan cuman mitos. Kalau udah masuk ke sampai ke guest list gitu ya, pas kamu wedding terus kamu berani undang mantan kamu, kayaknya itu adalah salah satu bentuk kedewasaan gitu. Kamu udah siap melepas yang lama, udah move on gitu ya, pengen lembaran yang baru, sehingga kamu memutuskan gak apa-apa deh, mantan aku undang di acara pernikahan aku. Yes, kayak Harry Styles, teman Pro 2, yang masuk daftar undangan nikahannya Taylor Swift. Walau akhirnya Harry gak bisa datang, bukan karena masih sakit hati, bukan karena masih menyimpan rasa, enggak, tapi karena jadwal turnya bentrok, teman Pro 2. Nah, kalau posisinya dibalik dan mantan kamu yang ngajak nikah, kira-kira kamu masuk tim yang mana? Kalau misalnya kamu bakal ngundang atau enggak? Mungkin kamu pengen ngundang tapi pasangan kamu gitu yang enggak setuju, teman Pro 2. Tapi ya ini soal soal komunikasi lagi sih gitu. Harus dikomunikasikan sama calon pasangan kamu gitu, teman Pro 2. Jangan sampai pas tiba-tiba ada surprise gitu. Tiba-tiba ada yang minta foto gitu, diajak foto terus dia fotonya posisinya di tengah lagi. Di antara kamu dan juga di antara kamu dan pasangan kamu. Wah, agak awkward banget sih sebenarnya kalau itu. Kira-kira kamu kalau misalnya diundang sama mantan nih ya, di acara pernikahannya, kamu bakal datang atau enggak? Atau kamu tim yang cuman ngucapin aja gitu? Cuman kirim ucapan selamat via WA atau kirim karangan bunga biar aman dari rasa awkward? Kalau buat aku sih, teman Pro 2, kalau memang diundang ya datang gitu kan. Kalau diajak foto ya foto gitu. Itu sebagai salah satu kayak penegasan gitu. Ini adalah sebuah penyelesaian gitu, bahwa aku bahagia atas keputusanmu gitu. Kamu udah move on, aku juga udah move on gitu. Cuman yang kadang ngeselin itu adalah teman-teman sih, kadang-kadang ya, teman-teman yang tahu kisahnya kamu, teman-teman yang mungkin mak comblangin kamu atau keluarga dari ex kamu gitu ya, yang ngerasa harusnya kan kamu yang ada. Itu sebenarnya yang ngeselin sih, yang padahal sebenarnya kamu dan mantan kamu serta pasangan dia atau pasangan baru kamu itu baik-baik aja. Cuman emang yang ngeselin sih yang kayak figuran-figuran gitu deh. Oke, mudah-mudahan sih ya, teman Pro 2, acaranya kayaknya hari ini ya, Taylor Swift nikah, teman Pro 2, itu jadi babak baru dan kita tunggu album selanjutnya pasti berkaitan dengan pernikahan dia.

0: Yes, Tuan Pro 2, Espa Fitri Anderson Park with Kitchen sudah menemani kita di Pro 2 Update. Aku punya last information untuk kamu, Tuan Pro 2, di Pro 2 Update untuk sore ini. Yes, karena aku pengen ngebahas band rock legendaris asal Inggris Muse yang baru aja resmi merilis album terbaru mereka yang diberi judul The Wow Signal. Wow, lagunya ada 10 di album ini, segar banget. Yes, kayak es yang baru aja kamu minum, es kopi. Termasuk materi-materi baru yang dijamin bikin telinga kamu itu kayak dimanjain, Teman Pro 2. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian, yes, waktu awal ngelihatnya aja, eh serius nih, duetnya sama Ellie Goulding nih, ini emang pecah banget sih dan mencuri perhatian banget, karena Muse berkolaborasi bersama penyanyi cantik Ellie Goulding yang judul lagunya dikasih judul Hush, Teman Pro 2. Selain lagu Hush, album ini juga banyak banget lagu-lagu keren. Yes, ada dua lagu yang udah lebih dulu diperkenalkan ke publik, yaitu Be With You dan juga Unraveling ya. Jadi ketiga lagu ini benar-benar menjadi representasi warna musik baru yang ditawarkan oleh Muse dalam proyek terbaru mereka kali ini. Kalau buat Ellie Goulding sendiri, kolaborasi ini tuh punya arti yang sangat spesial banget. Ellie ngaku, yes, kalau dia itu udah mengagumi Muse sejak dirinya masih remaja. Sama dong, berarti kita seumuran ya Mbak Ellie ya. Ini bukan Ellie Sugigi kan, ini Ellie Goulding. Bahkan ada cerita lucu nih dari Ellie Goulding. Pada tahun 2002, Ellie Goulding tuh menjadikan riff gitar dari lagu legendaris Muse yang berjudul Plug In Baby sebagai nada dering ponselnya di HP jadul. Kebayang banget ya, pakai kode-kode gak tuh ya. Jadi saking sukanya Ellie Goulding sama karya Muse, Teman Pro 2, dan kesempatan emas untuk bekerja sama ternyata dateng sama dia, Ellie langsung gak pakai mikir, langsung approve pokoknya. Mereka akhirnya berkolaborasi lewat lagu terbaru Muse yang diberi judul Hush. Lagu ini bakal menutup Pro 2 Update untuk sore ini, tapi jangan sedih, Teman Pro 2, karena apa? Karena aku Imi Fitrian masih akan terus lanjut melanjutkan tugas negara yang sangat penting ini sampai di jam 8, nemenin kamu di sore ceria. Jadi kita tutup dulu untuk Pro 2 Update. Semoga informasi-informasi update tadi bisa menemani kamu, bisa menambah wawasan kamu, atau bisa jadi bahan referensi kira-kira pengen dengerin lagu apa ya yang terbaru. Yes, terima kasih banget, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 107 MHz, atau juga buat yang belum download aplikasi RRI Digital, download dulu dong biar kamu bisa dengerin di mana aja, kapan aja, dan gratis pastinya, aplikasinya enggak berbayar. Oke, langsung aja deh Pro 2 Update ditutup ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di sore ceria lewat lagu terbaru Muse featuring Ellie Goulding with Hush. Check this song.
1: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: Lumantro 2 balik lagi masih bareng aku Imi Fitrian di sore ceria. Nemenin kamu sore-sore kayak gini emang selalu bikin ceria, ya enggak sih? Anyway, Lumantro 2 Viva Sound tahun 2026 ini salah satu theme songnya, karena banyak banget, total ada 18 lagu yang meramaikan Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2. Dari salah satunya dari Lisa, Anita dan juga Rema with Goals yang baru aja aku puterin untuk kamu. Nah, sekalian ngomongin soal sepak bola gitu, teman Pro 2, yang tadi pagi masih rame diperbincangkan sampai sekarang. Ada yang sedih, tapi banyak yang seneng gitu. Karena mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo ya, karena kan sempat tuh ya sebelum laga gitu ya, teman Pro 2. Kita baru terbuka, terpampang nyata gitu. Kalau ternyata selama ini penyebutan Cristiano Ronaldo tuh Ronaldonya tuh agak ditipisin gitu, agak rokatnya harus dirasa-rasa gitu, teman Pro 2. Jadi mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo tengah rame diperbincangkan. Emang selalu rame sih ya. Jadi bukan hasil pertandingannya, bukan Portugal yang melaju ke babak selanjutnya, tapi justru cuplikan video di mana Bang Dodo itu sebelum dia mencetak gol di penalti ya, itu dia sempat ngomong sama diri sendiri. Ya kayak afirmasi gitu deh, kayak ngomong ke diri sendiri gitu, aku bisa gitu ya, kayak misalnya kita mau ikut lomba atau kita mau ada hal besar yang akan kita mau presentasi misalnya, kita kan pasti ngomong, "Okay, aku pasti bisa. Bismillah, bismillah segala macam." Nah, itu yang lagi rame dibicarain sama netizen gitu. Karena sejumlah warganet menduga Ronaldo mengucapkan kata bismillah 2 kali sesaat sebelum melakukan tendangan penalti saat menghadapi Kroasia di ajang Piala Dunia FIFA 2026. Kalau menurut kamu nih, yang pasti udah mungkin muncul di FYP kamu, udah nonton di timeline kamu, kira-kira Bang Dodo itu ngomong apa? Apakah dia nyebut bismillah sebelum nembak gitu ya? Atau dia itu ngomong wish milak gitu, teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Takutnya dia ngomong my little bolu ketan lagi. Itu agak kacau sih kalau itu. Tapi menurut kamu yang mana gitu? Kalau ngomong soal bismillah, sebenarnya kalau secara arti gitu kan, itu cukup universal, teman Pro 2. Bahkan sebelum-sebelumnya nih, di lagu Bohemian Rhapsody miliknya Queen, itu juga punya kata bismillah, menyelipkan kata bismillah. Jadi yang nggak tahu ya, yang tahu cuman Cristiano Ronaldo, apakah dia nyebutin bismillah sebelum dia nge-shoot atau dia nyebutin wish milak, teman Pro 2. Tapi yang pasti goal sih, itu sih yang penting ya kan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sore ceria teman Pro 2. Lagu terbaru dari Peggy Gou, Era Star with Woman. Ya, sudah menemani kita semuanya di sore ini, sore yang ceria banget. Aku Imei Fitrian masih nemenin kamu jalan-jalan. Tapi enggak pakai sepatu roda juga kali ya. Enggak pegal nih kalau jauh ya, tapi kalau buat keliling-keliling taman berkampung oke lah. Ada enggak sih yang penyewaan, karena yang banyak tuh yang aku lihat ya. Mungkin belum update atau kayak gimana gitu akunya. Karena yang biasa disewakan itu adalah sepeda gitu. Kalau sepatu roda kira-kira ada nggak sih sudah? Spill dong. Pengen belajar gitu. Dulu tuh waktu dulu ya, dulu banget. Aku bisa kok main sepatu roda. Kalau sekarang kayaknya aku mendoakan aja. Mendoakan buat teman-teman yang lagi belajar atau sudah jago main sepatu rodanya teman Pro 2. Anyway, balik lagi di sini. Seneng banget nih berita di timeline kayaknya bikin dar-dar-dor banget ya. Karena menurut laporan dari eksklusif TMZ, penyanyi asal Kanada, siapakah dia? dia ini lagi dalam tahap pembicaraan dengan FIFA untuk menjadi salah satu pengisi halftime show di final Piala Dunia yang digelar tanggal 19 Juni nanti di MetLife Stadium New Jersey. Dan kalau emang ini benar, dia pasti bakal gabung dengan Madonna, Shakira, dan juga BTS yang lebih dulu diumumin sebagai pengisi acara. Udah bisa tebak belum siapa dia yang aku maksud? Yes, kalau kamu jawab Justin Bieber, kamu benar banget. Karena Justin Bieber dikabarkan sedang negosiasi nih untuk tampil di final Piala Dunia 2026. Wow, wow, wow, wow, cuan banget nih. Pasti makin rame gitu ya, semua yang mungkin gak suka bola bakal nonton karena dia suka Justin Bieber, tapi juga menikmatin keseruannya karena udah di final kan, pasti udah kebagi nih kubunya gitu teman Pro 2. Kalau emang benar ya, keren banget sih, pasti penonton untuk final ini banyak banget. Dan ditambah lagi dengan fans BTS, terus lagi fansnya Madonna gitu ya, itu pasti akan semakin meramaikan dan bakal semakin fokus untuk menonton final Piala Dunia. Jago juga. Ya kita doain aja mudahan bener gitu ya, Justin Bieber bakal deal-dealan gitu ya, apakah cocok gitu. Mudah-mudahan sih jadi semakin rame untuk final Piala Dunia dan juga semakin dinantikan pastinya siapakah yang akan menjadi juaranya untuk menjadi yang nomor satu di Piala Dunia 2026 nanti. Kita tunggu aja kabarnya ya, nikmatin aja dulu deg-degannya, nikmatin aja dulu begadangnya, nikmatin aja dulu puyengnya gitu ya. Begitu abis nonton subuh terus lanjut kerja ya dinikmatin aja ya, karena jam tidur kita sekarang diatur sama FIFA.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Yes, balik lagi di sini masih ditemenin sama Ima Fitrian di Pro 2 FM. Kamu bisa dengerin melalui 107 MHz atau juga aplikasi RRI Digital. Sal Priadi, foto kita blur. Keren banget sih. Dari lagunya aja teman Pro 2 ya. Dari lagu foto kita blur ini tuh enggak ada stopnya untuk viral. Jadi setiap biasa tuh kan kalau misalnya lagu-lagu viral itu kan paling di bagian refnya sekali viral naik, abis itu udah kadang mungkin ada juga sih yang terus ntar naik lagi kalau ada momennya gitu, atau dia kalau beruntung ya. Tapi buat aku sih Sal Priadi ini beda banget gitu. Dari semua lagunya semuanya viral, semuanya naik banget di TikTok gitu ya. Banyak dipakai soundnya untuk konten-konten yang ada gitu kan. Dan foto kita blur ini bahkan udah berapa kali naiknya dan beda-beda tiap liriknya gitu. Jadi ini yang sekarang lagi naik itu adalah untuk part bagian foto kita blur. Kemarin lirik yang berbeda tapi di lagu yang sama gitu teman Pro 2. Jadi emang serelate itu kali ya lagunya Sal Priadi itu emang benar-benar bisa mewakili banyak orang gitu ya untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Makanya selalu naik lagi lagunya, viral lagi. Padahal lagu ini kan udah usianya sekitar hampir 2 tahun lah ya teman Pro 2. Keren banget sih. Makanya mungkin itu juga sih jadi PR untuk para musisi gitu ya, mikirin gimana ya bisa bikin lagu sekarang bukan cuma enak tapi juga bisa relate dan juga bisa viral di mana-mana. Nah, kalau ngomongin soal lagu teman Pro 2, kalau kamu juga menjadikan lagu Billie Eilish Birds of a Feather ini adalah salah satu yang kamu suka di albumnya, artinya kamu beruntung. Kamu bagian orang yang beruntung. Sama dong ya. Jadi lagu Birds of Feather ini dari Billie Eilish itu sempat mau masuk ke tong sampah, sempat dibuang sama Billie Eilish gitu ya, karena dia ngerasa bahwa lagunya tuh terlalu ceria gitu, terlalu happy gitu, nggak ngegambarin dia yang memang karakternya dark gitu ya, yang karakternya tuh pokoknya kelam banget gitu. Saking nggak percaya dirinya, Billie bahkan sempat berkali-kali bilang ke pihak labelnya kalau lagu Birds of a Feather ini agak gimana gitu, agak berbeda gitu, dan nyaris banget dia hapus dari daftar album Hit Me Hard and Soft. Dan untungnya insting mereka tuh buat tetap mempertahankan lagu bertema cinta sampai mati ini tuh bener pilihannya, emang bener banget. Karena daripada dibuang, lagu yang sengaja disisipin elemen gelap khas Billie ini justru meledak banget, paling enak banget, paling ngena banget, dan paling banyak didengerin gitu ya, by data gitu teman Pro 2. Dan bahkan meraih 3 nominasi Grammy Awards dan sukses dinobatkan sebagai lagu yang paling banyak di stream di Spotify sepanjang tahun 2024 dengan total lebih dari 1,78 miliar streams. Jadi kamu simpen baik-baik folder kamu ya, yang menurut kamu tuh ini enggak banget, ini alay banget, ini cringe banget, simpen aja dulu, kali aja besok atau tahun depan atau kapan itu justru yang akan membawa kamu pada kesuksesan. Ini dia Billie Eilish, Birds of a Feather. Check this out.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat sore buat teman Pro 2 FM yang baru stay tune di sini di Sore Ceria. Bareng aku Imi Fitrian bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Juli J-nya apa teman-teman? Pokoknya jadi kaya, yes, jadi bahagia. Apalagi jadi sukses. Terus Juli J-nya apa lagi? Jangan stres. Terus jangan mau Juli J-nya jalanin aja dulu. Jangan ya, pokoknya yang serius aja. Mending kamu mending kamu kasih statement aja gitu. Jangan mau dikasih tahu kamu udah kita gimana nih mau kemana arahnya ini? Mau serius atau enggak atau cuman main-main aja gitu. Atau kita jalanin aja. Jangan ya. Mending kayak tulus, jelas gitu. Kalau dia belum mau lagi pengen sendiri, lagi ngerasain kehampaan, mending tegas gitu, ditegasin dari awal gitu teman Pro 2, daripada harus digantung, harus tiba-tiba di ghosting, tiba-tiba gak ada kabar gitu, karena dia sudah menemukan yang tepat dan kamu masih berhenti di kalimat jalanin aja dulu. Okay, makanya kita belajar sama lirik lagu terbarunya Tulus Teh Hijau. Kamu resapin liriknya karena bentar lagi bakal aku puterin lagunya. Tapi yang pasti poinnya lagu ini ngegambarin tentang kamu tuh lagi gak pengen kemana-mana. Lagi menikmatin aja kondisi kamu sekarang. Gak pengen maju juga, gak pengen mundur juga. Cuman pengen stay di situ aja. Gak pengen berkomitmen juga gitu teman Pro 2 ya. Tapi interpretasi orang terhadap sebuah lagu itu beda-beda gitu. Kalau memang lagu ini relate buat kamu, yuk kita dengerin bareng-bareng, kita hafalin bareng-bareng teman Pro 2. Kali aja besok-besok bisa setor hafalan lagu Teh Hijau bareng Tulus. Ini dia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Well, teman Pro 2 balik lagi di sini masih bareng aku Imeh Fitrian di Sore Ceria. Ya, semakin sore makin adem. Emang pas banget ini cuacanya buat olahraga, buat minum es kopi, atau juga mungkin buat jalan-jalan aja gitu ya. Pas banget sih ini cuacanya, menikmati beberapa, kayaknya bukan beberapa sih, banyak-banyak destinasi kafe yang belum kamu datengin gitu, ya kan? Atau kamu punya rencana lain sore ini, teman Pro 2 pengen makan mie ayam ya, seporsi keberhasilan adalah dengan bisa nentuin kamu pengen makan apa dan kamu bisa makan itu. Wah, itu tuh udah keberhasilan sih ya. Tapi teman Pro 2, ini yang lagi kayaknya baru aja nih muncul di timeline aku, yaitu Ariana Grande yang mendadak jadi perbincangan setelah bekas bekam di punggungnya terlihat saat tampil dalam konser Eternal Sunshine Tour di Florida. Dan momen ini langsung viral di media sosial. Jadi banyak banget komentar netizen dan malah gagal fokus. Ariana punggungnya bekas bekam. Jadi aku share info ini sambil nonton videonya gitu. Jadi gak sedikit netizen yang mengaku kaget sekaligus ngasih komentar lucu karena gak menyangka penyanyi kelas dunia juga menjalani terapi bekam. Dan terapi ini sendiri dikenal bisa membantu melancarkan aliran darah, mengurangi ketegangan otot, dan menjaga kebugaran tubuh. Kalau kamu pernah coba bekam, ya mungkin kamu juga ngerasain gitu ya, bekasnya ngerasa ringan, tapi bekasnya kan gak mungkin langsung hilang gitu ya, perlu waktu beberapa hari gitu ya, dan bekasnya kelihatan banget. Ya lagian emang mungkin karena tuntutan dari tematik aja kali ya, tematik sesuai lagunya, makanya harus kelihatan bekas bekam itu gitu. Ya kita doain Ariana selalu sehat gitu ya, mau itu bekas bekam, yang penting suaranya tetap on fire gitu ya. Kalau boleh nyaranin sih buat Ariana Grande abis bekam, jangan lupa ya sis, minum udang uwu juga bagus sih kayaknya dicoba, biar makin fit gitu ntar pas konsernya.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Sore ceria, sore ceria.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria.
3: Pro 2 FM.

Kisah featuring Barsena Best Nine di awal kisah selamanya teman Pro 2. Gimana sih konsep lagu ini? Coba untuk memahami, emang agak memusingkan mungkin, seperti pusingnya kamu ketika udah memasuki bulan Juli, udah ketemu 5 kali hari Jumat, enggak ada tanggal merah. It's gonna be long month. Save your money, save your energy teman Pro 2, karena bulan Agustus itu panjang banget sampai Agustus nanti ya. Agustus baru ada tanggal merah pas hari kemerdekaan. Setelah itu gak ada, kecuali Desember ya, Desember pas Natal gitu. Semangat, semangat, ini bakal jadi bulan yang panjang, ini akan lebih seru lagi ya. Pokoknya buat kamu semuanya, mungkin lagu Ijitab yang satu ini bisa mewakili perasaan kamu ketika kamu gak nemu tanggal merah di bulan Juli dan bulan selanjutnya. Ijitab mungkin di depan buram bakal aku puterin buat kamu dan nemenin kamu untuk sore ini, tetap di 107 MHz teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh, kuning lagi. Aduh,
1: Den
0: yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 balik lagi di sini, masih di Sore Ceria nemenin kamu bareng aku Ime Fitrian sampai di jam 8 malam. Udah jelang maghrib nih, itu artinya lagu-lagu religi bakal nemenin kamu menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Tarakan dan sekitarnya. Hari ini infonya jam 18:26 untuk azan maghribnya, teman Pro 2. Sambil menantikan, kita bakal puterin lagu religi dibuka lewat lagunya Opik, Allah Ya Maulana.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Produ FM.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Michael Jackson kembali mencuri perhatian setelah dilaporkan berhasil melampaui Olivia Rodrigo dan merebut posisi number one di Global Digital Artist Ranking. Pencapaian ini kembali menunjukkan besarnya pengaruh sang legenda di industri musik dunia, meski sudah lebih dari 15 tahun sejak kepergiannya. Nama Michael Jackson masih terus mendominasi percakapan global dan membuktikan bahwa karya-karyanya tetap relevan lintas generasi. Info selanjutnya, teman Pro 2, Jennie Blackpink menjadi salah satu headliner di Roskilde Festival 2026 yang digelar di Denmark. Menurut informasi yang beredar, Roskilde Festival merupakan festival musik yang dijalankan oleh organisasi nirlaba atau non-profit. Seluruh keuntungan dari acara tersebut disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Musisi yang tampil di Orange Stage atau panggung utama juga disebut berkomitmen menyumbangkan 100% bayaran penampilan mereka untuk bantuan kemanusiaan. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada berbagai wilayah yang membutuhkan, termasuk Palestina, Kongo, dan negara lain. Sebelum menikah dengan Callum Turner, Dua Lipa pernah menulis lagu yang berjudul Turning Seasons yang dinilai sebagai bentuk manifestasinya untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Di lagu ini ia mengatakan kalau ia sudah selesai dengan hubungan yang menguras energi. Setelah menyanyikan berulang-ulang lirik Turning Seasons, ia lebih tegas dengan apa yang ia mau. Singkat cerita, Callum Turner lalu hadir di kehidupan mereka dan menikah di London sebelum merayakan di silsilah pada 6 Juni 2026. Bukan keajaiban semata, teman Pro 2, manifestasi terbukti bisa membuat kita fokus dengan hal-hal yang kita inginkan, membuat pikiran kita lebih mudah menangkap kesempatan-kesempatan tertentu yang bisa membawa kita ke tujuan itu. Sekian info Pro 2 FM, kita kembali ke acara selanjutnya di Sore Ceria sampai di jam 8 malam.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Balik lagi teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Yes, masih ceria banget apalagi ini udah malam Sabtu ya, atau Sabtu malam. Ya masih, kenapa ya kalau misalnya kayak udah Jumat gitu ya, terus besokannya libur gitu, kita tuh lebih seneng pas satu hari sebelum besoknya udah balik kuliah lagi, balik kerja lagi gitu. Senengnya itu melebihi senengnya kita pas malam Senin atau juga malam Minggu gitu. Kalau udah Sabtu malam gitu, kayaknya senengnya tuh berlipat-lipat gitu teman Pro 2. Itu sih menurut aku ya, kalau misalnya kamu ngerasa, karena mikir gini, libur bakal 2 hari ini misalnya gitu kan. Libur bakal 2 hari, libur bakal panjang. Malam ini begadang maraton series gitu, atau scroll-scroll TikTok sampai capek banget, sampai baterai habis gitu. Karena mikirin, ntar besok masih bisa libur, besoknya masih bisa libur. Jadi senengnya tuh emang berlipat-lipat dibandingkan dengan hari Minggu gitu ya, malam Senin. Itu kalau udah malam Senin, udah badan udah mulai meriang. Anyway teman Pro 2, itu juga sih mungkin kayaknya buat Adele menyatakan bahwa udah cukup deh kayaknya istirahatnya. Sekarang waktunya ngasih sinyal ke pendengar, ke para fansnya, untuk kembali menggarap album kelima terbarunya. Jadi 2 tahun setelah menyatakan akan istirahat nih ya, tanpa informasi waktunya sampai kapan gitu, Adele tuh break gitu dari industri musik. Adele tertangkap kamera kembali ke studio rekaman di London. Dan penyanyi berusia 38 tahun ini menghabiskan waktu setidaknya 2 minggu di Kurt Studio, tempat ikonik milik produser Paul Epworth, yang dulunya menjadi saksi lahirnya album masterpiece 25 pada tahun 2015 yang lalu. Terus ya, langkah ini diambil supaya Adele terhubung kembali dengan tempat asalnya. Sudah sekitar 1 dekade menetap di Los Angeles dan merilis album yang 30 judulnya ya, yang emang kental banget dengan gaya Hollywood. Adele ini mengembalikan sisi intim dan personalnya lewat musik baru yang terinspirasi langsung dari kota kelahirannya. Emang sih gitu ya, kita harus ciptakan tempat di mana kita bisa dapat banyak ide di sana. Aku sih seneng banget ya, aku sih yes. Kalau misalnya Adele lagi prepare, lagi menyiapkan proyek terbarunya, apalagi di album kelimanya. Mungkin Adele udah gak tahan gitu ya, kalau misalnya break terlalu lama, panggilan jiwa, panggilan karirnya itu udah meronta-ronta gitu teman Pro 2. Jadi makanya cukup 2 tahun dia break ya, istirahat, dia bakal balik lagi dengan album kelimanya. Kira-kira ini bakal pecah? Ya iyalah kalau sudah Adele. Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Mudah-mudahan ada kabar selanjutnya, kabar menyenangkan selanjutnya, apalagi buat kamu yang emang serindu itu sama karya-karya terbaru dari Adele.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

rekomendasi playlist kamu buat yang lagi emang bucin. Anyway, teman Pro 2, Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya. Keren ya, kayaknya 2026 tuh tahunnya Olivia Rodrigo banget. Berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Awards ini menghadirkan koleksi Lego Editions Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, dan juga momen-momen ikonis sepanjang karirnya. Dan koleksi ini akan diluncurkan secara global pada 1 Agustus 2026 melalui Lego Stores dan juga Lego.com dan sejumlah retailer terpilih. Gimana? Kepengen ngoleksi teman Pro 2 FM? Yuk buruan, jangan lupa di set alarm buat ngewarnya dan siapin budget juga, karena ini pasti akan mahal sekali harganya. Ya beda lah ya, karena kan mungkin hitungannya udah dolar, terus lagi nanti dirupiahkan, dikonversi jadi rupiah udah berapa duit gitu. Nabung sekarang gitu ya, info di mana dapat job tambahan biar bisa punya koleksi Lego Olivia Rodrigo. Next song we have Olivia Rodrigo, The Cure, special song untuk kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Prode FM Tarakan balik lagi masih di Sore Ceria Still with me, Mevitrian. Kalau kamu lagi ada di titik bucin banget teman Pro 2, celah hati dari baliknya hara bisa jadi

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar enggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang.

Prodepem Tarakan, teman terbaik kamu. Yes, balik lagi di sini, masih di sore ceria. Udah di segmen terakhir, teman Pro 2 mau ngingetin nanti jam 8 malam kita bakal relay ke RRI Pro 2 Jakarta untuk nyimak, nonton, dengerin ya music live chat. Nanti bakal kamu dengerin deh gimana keseruannya. Yang aku spill, kalau kamu udah cek juga ya di story-story Pro 2 FM di seluruh Indonesia, termasuk di Pro 2 Tarakan, itu guestarnya ada Sule ya. Jadi kalau kamu pengen yang lebih seger-seger, cari yang seru-seru, cari yang lucu-lucu, simak aja nanti jam 8 sampai jam 9 malam di Pro 2 FM Tarakan. Kita bakal relay ke RRI Pro 2 Jakarta untuk MLC. Yes, teman Pro 2, karena memang lagi seru-serunya juga, karena memang lagi banyak dibahas soal pesta bola dunia ya, atau Piala Dunia 2026 ini. Jadi lagu klasik yang saat ini mungkin lagi naik banget gitu, termasuk dapat impact yang positif gitu. Lagu klasik dari Oasis, Wonderwall, ini mengalami lonjakan streaming lebih dari 50% di Spotify. Jadi awalnya itu adalah pada saat laga Inggris versus Ghana di Piala Dunia 2026. Jadi momen emosional para pemain dan pendukung yang bernyanyi bersama setelah menang melawan Kroasia di Dallas menjadi pemicunya. Liam Gallagher merespons di akun X miliknya dengan menyebut vokalnya yang luar biasa. Agak NPD ya Anda ya, tapi emang itulah dia. Sementara Noel Gallagher juga mendukung lagu dari album What's the Story Morning Glory ini menjadi lagu kebangsaan tidak resmi timnas Inggris. Bahkan yang kemarin juga yang terbaru ya, Inggris versus Kongo gitu ya teman Pro 2, itu juga lagu ini kembali bergema karena memang super dramatis sekali untuk mendapatkan dan mencetak poin 2-1 dan akhirnya Inggris melaju ke babak selanjutnya. Oke, lagu ini bakal aku pilihin jadi penutup kita sambil mengantarkan kamu untuk mengikutin MLC jam 8 malam dari RRI Pro 2 Jakarta. So, waktunya aku Imi Fitrian pamit dulu deh, teman Pro 2, istirahat dulu. Besok kita ketemu lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu happy, selalu banyak duitnya, biar happy terus, ya kan? Yang lagi di jalan, hati-hati. Yang belum makan, cek deh gitu. Cek dulu arsip-arsip kamu, kali aja mungkin lagi kebingungan pengen makan apa, cek di arsip, siapa tahu nemu ide untuk pilihan makan apa. Ntar takut keburu GERD gitu ya, karena mikirin pengen makan apa ya, pengen makan apa yang low budget. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, terima kasih udah stay tune. Nanti kita bakal ketemu lagi ya, dan Pro 2 FM akan terus menemani kamu sampai di jam 12 malam nanti, tentunya di Jaga Malam. Bye.

0: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya di se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: Presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya diembat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, cuma berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan sore. Dong. Jangan dong. Capek. Jangan dong. Jangan capek, dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di Ini MLC ya. Nama acaranya Ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi, jangan kemana-mana. Di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo
1: Bang Kang.
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu. Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini? Bagito.
0: Ketuaan.
1: Ya.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan? SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun. 9
1: tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
0: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29
2: ya? 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Tahun itu.
2: Ini baru gue percaya.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Waktu itu Haji Andri umur berapa, Kang?
2: Oh enggak sih, kalau Haji Andre kesininya.
1: Oh, iya.
2: Andre tuh setelah Ajis lah.
1: Oh iya.
2: Jadi kan nggak langsung PJ tuh nggak langsung berat.
0: Bener.
2: Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Mm-hmm. Sama Haji Andre di TV yang berbeda ya, abis itu.
0: Betul.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya kan.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya, udah era Genji.
1: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong. Tapi, Akang gimana nih ngeliat-ngeliat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang liatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu.
1: Benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, bener.
2: Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua. Dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Benar.
2: Nol ya kan. Alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gua tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya, kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus sudah ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh. Lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang. Posisinya Kenitnya mau.
2: Iya, mau kan.
1: Aman, Kang,
2: dibayar.
1: Kalau enggak dibayar mau.
2: Ngapain tapi capek. Ya gue belum berani kayak Tolani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
2: Iya.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio.
1: Nggak tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
1: Oh iya, serius blues,
2: reggae, pop,
1: gila.
2: R&B, semua, pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Oke.
2: Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
2: Iya,
1: tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh.
2: udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya, iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun. Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
2: Iya, benar.
0: Papa telepon.
2: Iya, benar. Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah benar. Berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
2: gak? Bener, karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Cuman gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta
2: gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Harus. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen. Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6-7-8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
2: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Nyanyi itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
0: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul. Saya berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh?
2: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Sekarang kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
1: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke, okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Jangan begitu.
2: Itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati
2: mungkin ya seperti itu. Itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang gue filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa
0: gitu. Iya, kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
1: Oh,
2: gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Ada
2: perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
1: Komalan
2: tuh bisa 6 orang, 9
1: orang. Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya? Kayak

0: dating tapi di live di TikTok gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya.
1: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya.
0: Oh, wow.
1: Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia apa namanya bekerja sama, jangan dia udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin.
0: Oh.
1: Itu ada loh.
0: Oke. Okay. Oh, Kang Sule update banget tentang
1: ini. Iya, benar. Iya. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau lu punya enggak jadi masalah.
0: Iya, iya,
1: lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
0: Makanya jual-jual benda gitu
1: kan. Banyak yang hancur.
0: Banyak
1: setelah nyenep suruh dia nggak jadi, ada juga yang menikah, ada juga yang nikah. Iya sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
1: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
1: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di clip tuh video itu barusan.
1: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
0: Benar. Sepakat.
2: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
1: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
1: Bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
2: Benar.
1: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
2: Benar. Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
0: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
2: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya. Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Ini juga. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana bang, narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya,
1: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Baru
2: ingat
1: kan?
2: Seninya kuat dia.
1: Memang
2: dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow,
0: cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wow, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue ini kurang enak nih Jun, sekali lagi nih gitu. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan. Bener. Ngeluar energi, ngapain.
1: Oh.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambahlah ya? Oke. Okay.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4
1: hari.
2: Mixing 4 hari. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener-bener.
1: Cepat banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Mau diangkat Kang. Ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Ah, iya, iya. Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku jadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama,
2: yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya. Ah,
2: oke. Okay.
0: Okay. Kita coba.
2: Misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, yeah. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah, yeah, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Okay. Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan ya.
1: Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya, apa-apa.
2: Iya,
1: gak apa-apa.
2: Kenapa salahnya?
1: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya, main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Yes.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Okay. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Ogi ya? Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan? Ogi kacau sih Ogi. Okay.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
1: Ah.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang benar. Spesialis ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya. Undang.
1: Benar.
0: Oke. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia, Kak. Ya,
2: itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh iya,
2: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya, katanya.
2: Enggak. Gua kan gitu, kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang?
2: Naik kuda, cuma nggak muat. Kuda catur yang udah.
1: Jalannya L. Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan, pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
2: Tadi kan udah dijelas sih.
1: Tadi udah, ya nggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sudah.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, maaf ya.
0: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitnya enggak, kangen banget katanya.
2: Prikitnya.
1: Hey. Tuh, udah tuh dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitnya itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gua.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitu. Kalau zaman dulu tuh ada Witwiu.
0: Dicecein gitu. Betul.
2: Tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: itu.
0: Ya. Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodo.
3: Music Live Chat.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Prajua, ceritakan ceritamu.
2: Pradu FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman Pradu FM, dan selamat menjalankan aktivitas kamu malam ini. So happy weekend, karena besok udah hari Sabtu ya teman Pradu FM. Semoga aja weekend kamu tuh benar-benar bikin kamu happy. Dan jangan sampai lupa ya, buat kamu warga Kota Tarakan guys, besok itu bakal ada pawai ya kalau gak salah, dan di tanggal 5-nya bakal ada irau. Ini bakalan ramai banget ya, dan kamu juga bisa loh memanfaatkan kebudayaan ini untuk konten kamu ya, memperkenalkan budaya Kota Tarakan ke teman-teman kamu, teman berdua ya. Mungkin buat kamu yang udah dari jauh-jauh hari, kayaknya di tanggal 4 sampai di tanggal 5 aku sibuk ya dengan meramaikan pawai dan juga irau tengkayu teman Pradu FM. So bangga banget sih pastinya ya sebagai warga Kota Tarakan. Dan buat teman Pradu yang beraktivitas, jangan lupa untuk follow media sosial kita di @hari Pradu Tarakan untuk Instagram ya teman Pradu, dan juga untuk TikTok di Pradu.tarakan. So kita baru awal ya, baru pemanasan nih. Tapi udah ada yang request lagu teman Pradu dari beberapa penonton kita malam ini, dan mungkin kita langsung aja kali ya biar banyak juga yang request. Dan kita bakal muterin dua lagu sekaligus teman Pradu, dari lagunya Fans Joy Rutet dan juga Vanessa Z featuring Rony Parulian, Takkan Terulang.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Cerita Bareng Teman Pro 2. So, tadi udah beberapa lagu ya kita dengerin dari request teman Pro 2. Dan masih ada beberapa antrian lagi teman Pro 2 ya. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune nemenin aku di Jaga Malam malam ini. Kita langsung aja kali ya ke dua lagu lagi teman Pro 2. Ada dari lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, dan juga Rodi Parlian, Walls Akhir Zaman.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM.

teman-teman terbaik kamu. Yeay, teman Pradue. Yang pastinya makin malam kayaknya makin semangat ya. Karena kan besok weekend ya. Jadi kayak berasa, ah besok santai nih. Gak apa-apa deh kalau misalnya begadang gitu ya. Atau mungkin tidurnya agak larut sedikit gitu, teman Pradue. Tapi tetap ya, harus ingat jaga kesehatan terus, teman Pradue. Dimanapun dan kapanpun. Karena kesehatan itu penting banget. So, kita next song ke lagu lagi, teman Pradue. Yang udah di request oleh teman Pradue ya. Ada dari lagunya Rosa atas nama Cinta, dan kita bakal muterin 3 lagu sekaligus sama Pradue. Ada dari lagunya Kim ya, featuring Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga For Events Serana. So stay tune di Pradue FM, teman terbaik kamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan

baik kamu atau Pemra 2. Yang pastinya aku masih semangat nemenin kamu ya malam ini. Dan thank you juga buat Pemra 2 yang tetap stay tune. Kita langsung aja yuk puterin beberapa lagu lagi Pemra 2 yang udah di request. Ada Gijitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, Geisha Jika Cinta Dia ya Pemra 2. Dan juga lagunya Tulus, Teh Hijau Pemra 2. So jangan kemana-mana.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jujur li kerasa sih sebenarnya ya, tapi kalau misalnya kita have fun ngebawainnya teman Pro 2 ya, happy ya, pastinya gak kerasa sih tau-tau udah di jam 10 malam aja. So thank you banget semuanya yang udah nonton live TikTok kita malam ini ya teman Pro 2, dan juga udah dengerin aku di 107 FM dan juga di RRI Digital. Jangan sampai kamu gak download karena bakal rugi banget teman Pro 2 ya. So masih ada beberapa lagu lagi, dan setelah ini bakal ada cerita penutup hari. Jadi jangan kemana-mana ya, temenin aku sampai di jam 12 malam. Dan aku bakal muterin 3 lagu lagi teman Pro 2, dari lagunya Waliyang, Nicky Becker featuring Andy Rianto, Sumpah Mati, Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan Bonus Day Buat Kamu dari lagunya Love Man It teman Pro 2. Aku pamit, bye.
1: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Stay tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.

selamat malam. Akhirnya kita sampai juga ya di penghujung hari, di mana hari yang mungkin dipenuhi dengan tawa, kesibukan, kejutan, atau bahkan rasa lelah yang gak sempat diceritakan sama siapapun. Ya, mungkin sejak pagi kamu udah berusaha memberikan yang terbaik ya, teman berdua. Dan dimana menyelesaikan pekerjaan, mengejar tugas, memenuhi harapan orang lain, atau bahkan sekedar berusaha terlihat baik-baik aja di depan banyak orang. Dan kalau memang hari ini terasa berat, gak apa-apa kok. Kamu gak harus selalu terlihat kuat, teman berdua. Gak harus selalu punya jawaban atas semua hal yang kamu lakuin. Dan gak harus selalu tersenyum kalau memang hatimu sedang ingin diam. So, kita juga sering banget ya merasa hidup adalah perlombaan, teman berdua. Dan kita melihat kalau orang-orang itu melangkah lebih cepat, mencapai impian lebih dulu, terlihat lebih bahagia, lalu tanpa sadar mulai membandingkan diri sendiri gitu, teman berdua. So, itu sih yang sering banget dilakuin oleh banyak orang. Padahal setiap orang sudah berjalan di jalannya masing-masing. Ada yang sedang berlari, berjalan pelan, ada juga yang sedang berhenti sebentar untuk mengambil nafas. So, semuanya sama-sama sedang berjuang kok.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Yes, temu predue. Mungkin hari ini ada rencana yang gagal ya. Ada pesan yang gak pernah mendapat balasan. Ada harapan yang harus kembali disimpan. Atau mungkin ada rasa kecewa yang masih kamu bawa sampai malam ini. Gak apa-apa kok. Percaya, gak semua hal itu harus selesai hari ini, temu predue. Ada waktu yang memang mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Ya, bukan karena semesta sedang mempersulit ya. Tapi melainkan karena ada banyak hal yang sedang dipersiapkan agar kita nantinya benar-benar siap teman berdua saat kesempatan itu datang. Dan malam selalu punya cara untuk membuat kita tuh lebih jujur pada diri sendiri. Saat suasana mulai tenang, keramaian perlahan menghilang teman berdua, dan kita mulai mendengar suara hati yang sejak tadi itu tertutup oleh kesibukan. Ya, kita mulai mengingat hal-hal kecil yang tadi terlewatkan. Kita mulai menyadari kalau ternyata kita sudah melewati begitu banyak hal yang dulu sempat kita pikir kita itu gak akan sanggup ya untuk menghadapi itu semua teman berdua. So, kalau dipikir-pikir, kamu, aku dan kita semua hebat ya teman berdua. Ya mungkin kamu gak merasa sedang memenangkan apapun. Tapi coba deh lihat diri kamu yang sekarang. Kamu masih berdiri, terus mencoba. So masih punya harapan untuk hari esok. Dan itu bukan hal yang kecil.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Podcast Mompre 2. Masih semangat kah? Satu pesanku untuk kamu, dan ya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua teman Mompre 2. Jangan terlalu keras ya sama diri sendiri hanya karena hidup belum sesuai dengan yang kita bayangkan. Gak semua bunga mekar di musim yang sama teman Mompre 2. Dan tidak semua mimpi datang di waktu yang tepat. Terkadang hidup hanya sedang mengajarkan kita kalau sesuatu yang baik itu memang membutuhkan waktu yang sedikit lama. Ya, kalaupun waktunya sesuai dengan ekspektasi kamu, itu namanya keberuntungan teman berdua. Tapi ketika ekspektasi kamu tidak sesuai dengan harapan, ya itu berarti bukan kamu tidak beruntung. Hanya saja itu lebih dipersiapkan secara matang, biar kamu lebih bersabar akan sesuatunya. Dan malam ini kita harus mencoba untuk melepaskan beban yang gak perlu kamu bawa tidur ya teman berdua. Karena pasti kita gak pengen overthinking itu selalu menghampiri kita setiap malamnya. Dan maafkan diri atas kesalahan-kesalahan yang terjadi hari ini. Tapi jangan lupa untuk berterima kasih pada tubuhmu yang sudah bekerja tanpa banyak mengeluh. Ya, berterima kasihlah pada hatimu yang masih memilih bertahan walaupun berkali-kali diuji ya, teman berdua. Dan jangan lupa berterima kasih pada dirimu sendiri karena sudah berhasil sampai di penghujung hari ini. So, besok pagi kita berharap ya akan ada selalu membawa kesempatan baru. Mungkin gak langsung membuat semuanya berubah, teman berdua. Tapi selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru yang menunggu untuk diperjuangkan. Dan selama kamu percaya dan masih mau melangkah, tentunya selalu ada harapan yang bisa diraih.

0: Radio 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Radio 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Karena hidup bukan tentang siapa yang gak pernah jatuh, dan hidup adalah tentang siapa yang selalu punya keberanian untuk bangkit. Ya walaupun berkali-kali merasa lelah banget ya teman Pradua. It's okay, gak apa-apa. Aku berharap kamu sehat terus dan menjalankan kehidupan kamu dengan amat baik. Ya walaupun terkadang banyak sekali hal-hal tidak terduga yang kita tidak inginkan teman Pradua. Tapi itulah hidup. Apapun yang terjadi di hidup kita ya, itu namanya kita diuji untuk selalu bersabar dan selalu bersyukur apapun yang dikasih ke kita. So, jangan pantang menyerah dan teruslah selalu mencoba teman Pradua. Terima kasih sudah bertahan sampai malam ini. Semoga malam ini menghadirkan ketenangan, mimpi yang indah, dan hati yang kembali ringan. Dan semoga teman Pradua, saat matahari terbit nanti, kamu bangun dengan semangat baru, harapan baru, dan yang pastinya ada keyakinan bahwa akan selalu ada alasan untuk terus melangkah. Selamat malam teman Pradua, selamat beristirahat ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini

update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk mentadaburi 3 ayat di dalam surat Yunus, dimulai dari ayat 62 sampai 64, tentang gimana cara kita dapetin garansi atau dapetin jaminan dari Allah untuk kehidupan kita di dunia, bahkan berlaku untuk kehidupan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Teman-teman, di dalam ayat ini Allah lagi bicara tentang orang-orang yang dapat jaminan Allah, diistilahkan dengan Auliyaullah, terjemahannya tuh kekasih-kekasih Allah. Atau bahasa yang lebih sering dipakai di Indonesia juga, wali-wali Allah. Wali-wali ini bukan orang-orang yang khusus yang bisa hilang, bisa terbang. Semua kita punya peluang yang sama untuk menjadi Auliyaullah, menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga bisa mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan bahagia, jaminan sukses, jaminan berhasil, jaminan beruntung, jaminan selamat, mendapatkan kebaikan dan keberkahan, kemuliaan. Dijamin semua hal-hal yang indah, yang baik dalam hidup di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah satu hal yang selama ini kita cari, kan? Kita pengen terjamin rezekinya, terjamin keluarganya, terjamin jodoh atau perasaannya, terjamin happiness-nya, terjamin karirnya, terjamin kesehatannya, terjamin masa depannya, terjamin rumah dan hartanya, terjamin juga akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Gimana cara kita dapetin jaminan-jaminan yang sangat penting ini dalam hidup? Siapa orang yang dapetin jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Ternyata orang yang dapetin jaminan Allah itu disebut dengan Auliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Jaminannya la khaufun alaihim, gak ada rasa takut bagi mereka tentang apa yang ada dalam hidup mereka. Walahum yahzanun, mereka gak akan pernah kecewa. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka gak perlu takut. Setelah mereka melakukan sesuatu, mereka gak akan kecewa. Itu jaminan. Lahumul busyro, dan bagi mereka ada banyak berita gembira, kejutan, fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, bahkan di akhirat kelak ada banyak kejutan dari Allah. Dan itu yang disebut dengan fauzun azim, kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat istimewa. Gimana cara dapetin jaminan dan kebaikan ini? Dua syaratnya. Satu, alladzina amanu, orang yang yakin sama Allah, orang yang percaya sama Allah, orang yang gak ragu sama Allah, orang yang berserah kepada Allah, orang yang pasrah sama Allah, orang yang berbaik sangka kepada Allah, orang yang nurut kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amanu. Dan syarat yang kedua, wa kanu yattaqun, orang yang taat kepada Allah. Mulai dari memperbaiki ibadah-ibadah wajibnya, baik batin ataupun zahir, memperbaiki niatnya, memperbaiki khusyuknya, dan juga memperbaiki fikihnya ataupun adab-adab sholatnya atau ibadahnya, syarat-syarat sempurnanya ibadah secara zahir, dia perbaiki yang wajib-wajib, kemudian dia tambah yang sunnah. Setelah sholat wajib, dia tambah sholat sunnah. Setelah dia zakat, dia tambah sedekah. Setelah dia Ramadan, dia tambah puasa sunnah. Setelah dia membaca Al-Quran, dia tambah menambah hafalan-hafalan Al-Quran. Banyak lagi amalan-amalan sunnah yang dia lakukan untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sehingga ketika dia menjadi orang yang mu'minun haqqa, mu'minnya imannya udah benar, imannya udah murni, imannya udah utuh kepada Allah, gak ada keraguan. Kemudian ibadahnya semakin meningkat, semakin dekat sama Allah, maka di saat itulah dia menjadi Auliyaullah, menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Dan dengan derajat kewaliannya, Allah berikan untuk dia jaminan di dunia dan jaminan di akhirat. Dia gak perlu mikirin apa-apa lagi. Maka apa yang harus kita siapkan sekarang untuk dapetin kebaikan, jaminan, dan juga berita gembira dari Allah? Belajar iman, belajar yakin sama Allah. Jangan pernah menyerah karena ragu sama Allah. Jangan pernah menyerah karena munculnya suuzon kepada Allah. Kok Allah tega sih? Kok Allah gini sih ke saya? Kenapa sih Allah menguji saya dan seterusnya? Jangan pernah menyerah dengan bisikan-bisikan syaitan tentang suuzon kepada Allah. Langsung kita switch pikiran negatif kita kepada positif. Pasti ada hikmahnya. Allah tuh penyayang, Allah tuh gak tega, Allah tuh pasti sayang banget sama saya, pasti ada kebaikan di balik ini. Kita berusaha belajar iman dengan tafakur, dengan muhasabah, dengan membaca Al-Quran, dengan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Belajar iman terus supaya iman kita tuh makin utuh, supaya iman kita itu semakin dalam, supaya iman kita itu semakin sempurna. Jadi dengan kita memiliki iman yang baik, iman yang gak ada keraguan sedikit pun kepada Allah, baik dalam situasi yang nyaman apalagi dalam situasi yang sulit, berarti kita sudah memenuhi syarat yang pertama menjadi waliullah, yaitu syarat alladzina amanu. Kayak Nabi ketika suatu hari ada laki-laki orang kafir meletakkan pedang di leher Nabi, pedangnya tajam banget, kalau ditarik sedikit maka langsung memotong leher. Dia bilang, wahai Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Kamu sendiri, gak ada siapa-siapa yang dekat kamu, sahabat-sahabat jauh, beliau sendiri di situ. Nabi dengan tenang mengatakan, Allah. Bukan Allah dalam arti sekedar lisan, tapi dalam hatinya beliau yakin memang Allah satu-satunya yang bisa menolong. Jadi tidak berubah rasa yakin Nabi ketika beliau sendiri dengan ketika beramai-ramai. Kita kadang-kadang bilang Allah nolong saya karena kita kondisinya tuh kayak pede, soalnya banyak teman yang bisa bantu kita, masalah kita masih kecil. Tapi begitu kita masalahnya gede dan gak punya siapa-siapa, kita kayak ragu gitu, Allah bisa gak ya nolong saya? Padahal pertolongan Allah itu tidak tergantung sama makhluk. Ada makhluk, gak ada makhluk, Allah bisa nolong kita. Allah bisa menjadikan api itu membakar, bisa juga menjadikan api itu sejuk seperti apinya Ibrahim. Allah bisa menjadikan lautan itu menenggelamkan, bahkan bisa juga menjadikan lautan itu jadi jalan seperti lautnya Nabi Musa. Allah bisa mengeluarkan onta dari induknya, bisa juga onta keluar dari batu seperti ontanya Nabi Shalih. Allah bisa menjadikan bulan itu purnama, bisa juga membelah bulan seperti bulannya Nabi Muhammad. Banyak lagi hal-hal besar yang terjadi, dan itu bukan hanya untuk para nabi yang disebut dengan mukjizat, tapi juga untuk orang soleh atau kekasih Allah yang bukan nabi, yang disebut dengan ma'unah atau pertolongan Allah. Artinya, jangan muncul ragu dalam hati kita ketika hidup kita sulit, mentok, gak ada lagi jalan-jalan logis untuk mendapatkan kebaikan. Karena iman gak harus selalu logis. Ketika iman kita utuh dalam situasi yang gak logis, saat itulah kita menjadi mu'minun haqqa, mu'min yang sejati. Kalau iman kita utuh dalam situasi yang logis, ilmiah, kebayang sama kita, itu belum utuh, belum teruji. Ketika Nabi di dalam gua bersama dengan Abu Bakar, musuh-musuh sudah mengepung gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah saja sedikit, udah kelihatan Nabi dan Abu Bakar di situ dan langsung ditangkap. Kata Nabi, ya Abu Bakar, jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ketika Nabi Musa mentok dengan laut, di belakangnya tentara Firaun, orang-orang Bani Israel udah berputus asa, Nabi Musa bilang apa? Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Allah pasti nolong saya, Allah pasti ngasih jalan buat saya, ngasih petunjuk buat saya. Itulah kondisi iman yang istimewa, saat sulit, saat mentok, saat gak logis, saat sendiri, kita masih mengandalkan Allah, kita masih percaya sama janji Allah. Itu syarat iman yang utuh. Sedangkan takwa atau taat, belajar untuk taat kepada Allah dalam situasi mudah, bahkan dalam situasi susah. Jadi jangan cuma sholat pas lagi mudah, tapi sholat juga pas lagi susah. Jangan cuma sedekah pas lagi banyak uang, sedekah juga pas kita lagi kurang. Makanya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, kata Allah. Orang bertakwa itu orang yang bersedekah ketika lebih, dalam keadaan dia punya banyak harta, atau dalam keadaan sulit, tetap bersedekah. Orang yang menahan diri ketika dia marah atau ketika dia senang. Kalau marah jangan menyakiti orang lain, kalau senang jangan juga berlebihan atau lupa diri gitu. Nah, inilah orang yang bertakwa, orang yang terus berusaha untuk konsisten dalam ketaatan walaupun situasinya bisa berubah. Mudah-mudahan kita bisa berlatih dua hal ini, riyadhah, kan dua hal, riyadhah hati artinya iman, sedangkan riyadhah zahir kita adalah takwa. Riyadhah batin kita iman, latihan batin, latihan zahir kita takwa atau taat kepada Allah. Kalau kita bisa meriyadhahkan zahir dan batin kita menjadi derajat yang lebih baik, insya Allah kita telah memenuhi syarat menjadi kekasih Allah, sehingga janjinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak perlu lagi khawatir, gak perlu lagi sedih atau kecewa. Lahumul busyro, akan dapat banyak kejutan dan keajaiban di dunia dan juga kelak di akhirat. Barakallahu fikum.
1: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur.